Imamu kengeresania ukatuhira akasimo kabu yako akubuira bukwetu akaka tukangana ya nilitukangiriria ngoko echihanda chetu ubuira bukwetu twangatambula nabo pati oyuli yuwene akandisha tseka chikaleka itwabia itunemu ba usako mulenge bahimbani bahulikiriri baira babuya eri watu.

0: Thuleke erishi momundu muma kusangwa mundu muma akabini akandihikwa kone nziu akabini akandishatseka aliwe momabe isengera haumerera mukavya emukandishakala emukandishakola nebine nebine nirika honja musibirwa ngoko munasi aliwe twana mahikano mulambairi akandiyamba ulokomena ahuleri nareko wewe
1: Wasinja koyo musewerwa na enga hula wa mukombi kamala nere mumambra owe chanda chevutrembo
0: Wasinja kalibo omo chende cheno omo mukandi twanyira ba ulikiriri to mabila bya mayenga ngabere mtu abere na luholo basi batahe emyatse koyi kabya inga ho alewe etune hauma omo chirimu tukabwa tote basi aba ulikirire emunemu lengekania neritsongotsi ebe kebyo twabiribua esa endambye no ikahika ko bulienga omachero cha munabwire imwabya mukabi munemu tsongotsi ebe ke nabenene ebyo twabire yambula hauma eribukania omachende chino ebe kalaba enabuyira ukuwetu omubwira bukuwetu nero omo mayenga wali alaba mberesha mayenga beri mtu wabia tukabuo kuchinyo chikabu ajetre ababuti usika ya ababuti bau emuasha wabero benje okoche ho mtu wabuwa tuti ababuti mosha kulu wakamala kombi anemu enditu wera ababuti ngane bahe omobu hira ababuti babahe
1: Wasinja rita shani heri nyangwa ababuti basukire okotata kulu watata kulu obotata kulu yani obosokulu ibwana babuti abo bali atobota
0: Wasinja simo byemuka bwa muti ababuti benyu ne tata wa unakoyo wao ye tata wa unakoyo wao bali abyaho kusangwa obosokulu wao mubaka butabo no obosokulu bali abyaho kundi obotata kulu Muba kabu tabu. Neri bienda vika kwa manabi tiri tuko okonzuku. Eyo hotuka tukira. Hotuwa tukira. Hopo leche anda chitukiri. Nibu ambu iwa sicha ababu tibuku wawu. Chikabu achetre usika ye. Aba mababu bawu. Echocho tukala ndamerera. Aba mababu bakasiki bawa. Omobesomobi kuetru. Ebesomo. Tunasikiri aba. Tukawulamu batakatifu. Obo Paulo abahe nabahe mutakatifu fulani babere hola babere bya mababu aliwe ni ba mababu abebe handabe kuwabo neryo netu tunauti aba mababu buku wetu ababu toboso kulu nobo tata kulu nobo tata kulu abo ni ba mababu buku wetu kumbe itwa sichabo ngoko nabandi banasikire aba mababu babo Si wangatokeria lolechitri, echirimu mababu buku wetu, ababu toboso kulu, nobo tatakulu, abo ni mababu buku wetu. Kumbe itwa sichabo, ngoko nabandi, wanasikiri aba mababu babu. Si wangatokeria lolechitri, echirimu mababu buku wetu, ababu toboso kulu, nobo tatakulu, abo ni mababu buku wetu. Kumbe itwa sichabo ngoko nabandi wanasikiri aba mababu babu. Si wangatokeria lolechitri echirimu mababu buku wetu. Ababu toboso kulu nobo tatakulu nobo tatakulu abo ni mababu buku wetu. Kumbe itwa sichabo ngoko nabandi wanasikiri aba mababu babu. Si wangatokeria lolechitri echirimu mababu buku wetu. Ababu toboso kulu nobo tatakulu nobo tatakulu abo ni mababu buku wetu. Kumbe itwa sichabo ngoko nabandi wanasikiri aba mababu babu. Si wangatokeria lolechitri echirimuri sana mama wai. Ini akandi musicha ni mwambo munduka tukeri sicha evi mwenyu. Imuwa ya sicha evi hihia. Motu wa nyerere hondulacho tutia aliwe wamabe kwa merirache ukande sunga ekwa nene eye niye mwesi. Nero tuti Erisicha ababuti rekareka iwa kota iwa bwebero benji okoche huu kusangwa wamabisicha mubuti wamabisicha sokulu wao akavya enyane mukutei